0: al igual que
1: Chay, Chay,
0: ganó cabal Chay Banque.
2: Radio Yankee,
1: buena, buena, buena.
2: Radio Yono, Radio Yori, Radio Yafena, Chenda Mwenyaka Tonyese Nyafama, Radio Sapiencia, Enkuru Zaya Magesi. Akatimba kebye misanyo, akatimba kebye misanyo, kano kekatimba kebye misanyo kusawilo. Waluri wa suribuwa kweto rolobu na kuruna, kini tatube kutuseko, akatimba kebye misanyo kakutusibuako. Kampuni ya betting ngansi, eye 22 bet, bubu sibaka sente, sibaka katakuruma, betting itakiri sibabali wansu wa miaka 25.

Kyenda mu nnya katonnyeze nnya fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensolo y'omuziki n'ebyemizannyo.

kukireta kijira ddala wali kukutwalibwa kanyaffe biikira Maria Muguru. Awo nno n'atunyonyola zonna ennya, tumwebaza yeebali nnyo yeebali eddala. Njagala okulisaayo mwenna gye mubadde bakulu mu kuliko eyo emikolo gibadde mingi ate naddala.